0: Ya rapa tuku.
1: Salam atuku.
0: Ya rapa nom naran Jesus yo.
1: Ya
0: rapa
2: nom naran Jesus tu.
1: Ba nggak tak kairan ni. Tapi vitimu bebe manunza insa ni sang.
0: Manunza.
1: Sanjo santi ai cara fa bebe manunza man.
0: Ah, io sana poza tov miran sai.
1: Mhm. Ya den batina. Este leve batana no spin.
0: Mhm.
1: De ni sapi de vetia tan kata sale mia toa de atuncha o ni cristiana recha e tomni se le matan kata ga. De pastura suja ni ana kafia dino de wa ni fiana kasina recha ma se ma fata ta recha. Ya turja wani sebab naik pun sana tu kan dinat mahu terapau.
0: Harapai nasanyo.
1: Iya, sekarang dinat di. Atur jawan orang dia cah di merasu di mas tu dah ulam ni santuf di mana dia tu naik. Atur jawan pienrich.
0: Mhm. Bagasi cakap nanti merasu ini jauh.

0: Ini saya sudah merenasat, sih.
1: Iya.
0: Ini ada, terima kasih, Kak. Dia tadi, Tianji Sodan, Jo, Sakai, Dari, Dari, Dan, Rasul, Dede. Nun, kemanukan, itu, Mesezon, Dede, sih, Kuafira, Luf. Tupanya, Umba, Nares, Nyakuna, Nareu, di, Mitumbu, Biam, Ni, Sampona, Sini, Fanarana, Tian, Jesus, Domen, Jesus, sih, Fasalamana, Lalantaba, Nedik, Tenyasa, Dede, Dede, Dede, Topan, Dede, Tena, Sini, Fiavana, Tadi zaman di beli betukoti, makasih tak ke tiap jinkun tak ke geret-geret, kuku dahulu zaman ini dah geret piara manusia piara kampret, tiap jin pemahar bez real, jadi ni semana ni aku bersahabat zaman fanat, yang piara muna arah di pakat tiap nasi, apa marina nawirin baby yang zau, tena mana bantah bantit na Jesus. Apos ni samarai nan fiana na reva miak nam. Aza mialam Jesus riavak malalon tupu izan. De mai fabde daolam tupu. Puku fabde daolam puna hukana be. Tania taga reta ret. Makasita ka tupu.
1: Iye tupu. Makasita ka indinda pepe.